ayana kung ed ukul al kaamaska shaban etela edie tano uk esik ichila aka lahun tika buk lahun ed inoshika yo ul kaamasku amaneku balo shan walaku yensik bona walaku betika kas ichiro kustala

Rukush kah, rukush utliyev. Nimlah tiyos rhaval kaslimar. Nakhmal tiyushir chawat zrahavra kaslimar. Ay un tach karshin qir kamik. Mal tiyush chawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan saq. Kaskarah nikik tun taqalta qatiyaj qawaj. Nimlah kmukhal kaktar. Bakhanchik kolwa.